Ash yankulu labantwana bayahlanya gore ba mpoledisa lezuma bathi bona ba funa ukusetla emapetla ba nya gore fetsa

kuti ndichakatoka nakuwe kunineka pashumbeni wakwasheya mandiyokala nadini nembudzi yake ave pasumbeni naindona yake nineka sana vemu chapita kukaya kowaku ndimutapona.